0: the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Rep?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh, kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
2: Rep, Rep,
1: Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: to Z99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

the hits. Z 99.9.

0: 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue lihat-lihat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
1: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Red, Red,
3: Reta, lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9.

0: Ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.1 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z 99.9.

0: soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city layin', and I'm Obi-Wan, got a mission to pass. I just might be the hope.
1: Z 99.9.
2: Eh, sini lo.
3: Kenapa bang?
2: Gua liat-liat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
3: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
2: Alah. Udah gue bagi duit sini.
3: Lagi gak ada duit gue bang.
2: Yes, pelit banget lo gak mau ngasih lo.
3: Bang, udah bang, beneran gak ada duit bang.
4: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
1: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.

0: All the hits. Z99.9.
1: Gokil banget ya emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gue lagi rekam video.
2: Iya, tapi lo gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lo mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu.
0: 99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain.
1: Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
3: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
3: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh.
1: Rep,
3: lo kenapa?
4: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Menyelesaikan kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotor lingkungan. Ngerugin lo juga tau.
1: Emang ngerugin gimana? Kan dapat tugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok. Nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru temen gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh.

punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh, simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. Z. Come on, and then game. Then

0: Z99.9. Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
1: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
0: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
2: Z99.9.

0: that I like that. Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
1: Hah, emang bisa MC seseru itu?
2: Bisa dong, pengen bisa jadi MC? Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik? Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
3: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
4: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
3: Buruan, slotnya terbatas.
2: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
5: Z 99.9.
6: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
1: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
6: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
1: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
6: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
1: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu.
5: Z 99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Zee 99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Zee Academy. Di Zee Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Zee Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Zee 99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Zee999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Zee Academy sekarang juga. Zee Academy is brought to you by
2: Zee 99.9.

0: 99.9.
1: Sayang, aku gak suka ya kamu deket-deket sama cowok itu.
2: Loh, dia kan teman kuliah aku. Kita cuma teman.
1: Pokoknya aku bilang gak suka ya gak suka.
2: Apaan sih? Kok kamu jadi marah-marah kayak gini? Emang aku gak boleh punya teman cowok?
1: Oh, mulai berani kamu. Sekali lagi kamu deket-deket sama dia, aku tampar.
2: Apa? Mau nampar? Tampar! Kasus kekerasan pada perempuan semakin sering nih terjadi. Sebagai perempuan, kamu tuh punya hak untuk berbicara dan melapor ke pihak berwajib. Jangan pernah takut untuk angkat bicara supaya para pelaku mendapatkan efek jera. Yuk kita hentikan bersama kasus kekerasan terhadap perempuan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: off? Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: Z 99.9.

0: 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotorin lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 100.000 loh. Diharapkan peraturan ini membuat kita lebih disiplin membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita ciptakan lingkungan ibu kota yang bersih dan sehat.
1: Z 99.9

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: All the hits. Z99.9.
1: Aduh, jangan dorong-dorong dong.
2: Ya sorry, ini juga gue didorong dari belakang.
3: Tolong perhatiannya semua. Agar acara ini tetap aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Satu, jangan dorong-dorongan. Dua, letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas. Tiga, usahakan tetap berdiri. Atas perhatiannya, terima kasih.
4: Nah, tuh kan aman kalau kamu ngikutin arahan dari yang ngadain acara. Jadi nggak takut lagi kan datang ke konser.
5: Din, percuma nggak sih kalau ke konser nggak bawa gandengan?
4: This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z Academy kasih promo spesial memperingati Hari Sumpah Pemuda nih. Dari 1.499.900 jadi cuma 999.000 aja. Tapi cuma sampai 28 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.
1: Z99.9 FM playing all the hits. Masih di Sundebak bareng kita berdua nih.
2: Yes, double A. Sampai jam 8 malam nanti, Generations. Yes.
1: Kita mau ngebahas apa dulu, Indri?
2: Enaknya karena kita start dari new comeback of Baby Monster, kita comeback-comeback dulu aja kali ya.
1: Boleh.
2: Yang cantik-cantik ada dari bulan Mei, bulan ini tanggal 1 udah ada dari Yeonjae atau former Luminous dengan lagunya Say My Name. Terus ada Hoji, judulnya Love Me, He Says, yang udah rilis banget tanggal 1 kemarin. Terus ada The 8.
1: Yes,
2: The 8, judulnya Love Is Gone, solo release. Terus ada Park Hyun Jin, non release. Ada the one and only Super Junior, Way for Love, MV release. Terus ada banyak ya bulan tanggal 1, ada Lihan juga dengan The More I Love It Kyle. Terus ada Audrey, comeback. Terus tanggal 2 kemarin, Seungmin Stray Kids, Into the Current, solo release. Terus ada AJ, Lead Me to the Rock release. Terus ada PGX, ada Fly to You debut. Dan tanggal 2-3 kemarin ada Lee Ijun dengan Living in the Same Time comeback. Terus ada Kim Jang Hoon, Haha I Just Sang. Banyak ya Generations ya. Terus yang terbaru yang enak banget nih, Shushu 9 Palette comeback. Nah, tanggal 4 nih, mungkin yang udah ditunggu-tunggu sama pecinta Cortez dan Baby Monster, ada Cortez dengan Red Red, Baby Monster dengan Cium. Terus ada IOI, Goodbye with a Smile. Terus ada GVNG, He Broke Up. Ada Novel, Where to Go, I Guilty. Terus ada One Pill, Day 6 dengan Piano, MV release. Ada Minggi 80s, Nova with Gecko Royal 44, solo release. Terus ada Suki, Hope You're Doing Well, release. Terus ada juga Yeda, There Is an Order to Love. Terus juga ada Morning Coffee, Just As I Miss It. Terus terakhir ada Juice Lover, Where Are We Going. Tanggal 5 Generations ada Lihai, Honest to Easy Comeback. Terus juga ada Lee Seokhun dengan A Fairy Tale for You and Me. Banyak banget ya kayak tanggal 5 ya.
1: Banyak
2: banget. Terus
1: rombongan ya.
2: Iya, betul. Ada former Brave Girls nih Generations, Jane Ross dengan Ombre de la Nuit. Terus ada Nuit No Here comeback. Dan di tanggal 6-nya ada Billy dengan Work. Yang bentar lagi mungkin kita bakal puterin. Terus di tanggal 7 ada Hanhae with Moon Sehyun, Airplane with Chu yang rilis. Selanjutnya ada dari Tiffany tanggal 8 hari ini, atau bisa dibilang tanggal 8 kemarin ya.
1: Iya.
2: Tanggal 8 kemarin Tiffany Girls Generations with Summer Not Over. Sama Ilhun juga, former B2B. Oh my god, I miss him so much. Terus ada Anderson Paak feat Dean, Aftertaste release. Wah, tanggal 9 ada One and Off, ada Woohyun Infinite juga. Terus tanggal 11 ada NMIX, ada Cortis lagi, Akai, dan Drain, Feel It, sama Aespa, Whole Different Animal. Kalau kakak lihat sini Aespa, udah kakak gimana konsepnya?
1: Gue suka banget sih yang ini. Gitu.
2: Lebih mature gak sih?
1: Memang sudah seharusnya kan. Gitu. Kalau apa ya, kalau SM kan memang modelnya gitu ya. Iya, jadi betul. Selalu di awalnya tipikal anak sekolahan yang innocent image lah gitu.
2: Yes.
1: Lama-lama baru mature gitu.
2: Exactly.
1: Tapi gue senengnya kalau SM tuh apa ya, mereka tuh seksi tuh bukan yang seksi vulgar gitu.
2: Iya, iya, iya.
1: Selalu kayak ada batasan gitu.
2: Betul.
1: Jadi walaupun memang bajunya banyak cut out gitu ya. Pas badan ini kan kita bisa lihat ya baju-bajunya ini ya.
2: Yes, betul.
1: Tapi bukan yang apa ya, jadi vulgar gitu.
2: Betul, betul.
1: Walaupun dan, memang sebenarnya kalau untuk grup SM memang ini udah semakin berani, betul, ya gitu. Betul. Cuman ya gue lihat kadang kalau untuk photoshoot kayak mereka it's okay, it's gitu, okay. Untuk MV it's okay. Tapi nanti kalau untuk kayak penampilan,
2: betul,
1: di
2: Imu Bang, ya, atau music
1: itu
2: shows,
1: wow. Biasanya mereka dapat tambahan yang underpantsnya lagi tuh.
2: Underpantsnya, betul. Even kadang-kadang gitu. Ada dalaman badannya juga kan.
1: Iya.
2: Dan gitu. Ngomongin soal album mereka kak, ada kolaborasi bareng Dragon Dong.
1: Iya, itu sebenarnya tidak mengagetkan ya, mengingat yes. Karina pernah diminta, ya
2: betul.
1: Kan.
2: Dan pernah juga si Jidi dengerin Ningning nyanyi.
1: Iya.
2: Yang Mimi. Wah, nggak mungkin nggak kepincet sih itu. Well, habis ini kita bakal bahas drama, drakor yang lagi happening banget. Tadi kita udah ngomongin comeback, sekarang drama. Dan habis ini kita bakal muter another new songs from Billy, judulnya Work. So, music cue.

aman dan nyaman, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Jangan dorong-dorongan. 2. Letakkan tangan di bagian dada agar lebih mudah untuk bernafas.

0: Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram at Z999FM atau di at zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
1: All the hits. All the hits. Z 99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM, playing all the hits. Still with both of us, double A, Sunday. Wow, back soundnya menyenangkan sekali.
1: Bentar, Andri. Sebelum kita dive deep into K-drama,
0: yes, ya. Yes, betul.
1: Mungkin ada yang masih bingung ya, Sundaebak itu singkatan apa? Maksudnya jangan sampai jadi dikirain, soalnya ada kata Sundanya, dikiranya ngomongin bahasa sesuatu yang berhubungan dengan Persundaan nih. Iya, jadi kalau Sundaebak itu singkatan dari apa?
0: Sundaebak.
1: Oke, berarti hari Minggu yang hari wow ya.
0: Wow.
1: Gitu.
0: And we're talking about K-culture. Food, skincare, cosmetics, music, dramas, etc.
1: Jadi Sundaebak,
0: yes,
1: ya. Jelas Sundaebak.
0: Betul.
1: Jadi bukan Persundaan nih ya.
0: Bukan.
1: Belum ada nih ya.
0: Boleh kali kita ya.
1: Waduh. Nah, tadi kita mau ngebahas tentang K-drama nih ya.
0: Yes, exactly.
1: Tapi sebelum kita ngomong K-drama, tadi kan lo nanya, gimana kan menurut lo comeback-nya Aespa? Kalau lo sendiri paling excited sama comeback-nya siapa?
0: Kalau gue Baby Monster.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya big three-nya itu loh, Kak. Big three, Baby Monster, terus Cortis, sama ini, Aespa.
1: Oke.
0: Gimana sih big three-nya itu bisa dibilang kayak fight itu gimana di chart music, terus MV views-nya juga, belum lagi itu music shows.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan, apalagi music shows. Ada Cortis kayak udah pernah menang music core belum, kayaknya belum ya, karena bisa dibilang even sampai ada 80s aja baru pertama kali menang music core pas comeback-nya Lemon Drop.
1: Oh, oke.
0: Okay. Karena emang sesusah itu untuk menang di music core. Kayak soalnya even sampai TXT juga, Kak. TXT baru menang sekali music core.
1: Sebenarnya gue sendiri untuk Aespa ya, antara excited dan kayak yang sepaham gue ya, tahun ini adalah tahun terakhir mereka kontrak dengan SM.
0: Iya, betul.
1: Jadi gue ngelihat ya wajar juga kalau SM tuh jor-joran,
0: yes,
1: karena ada kemungkinan besar member yang tidak lanjut.
0: Iya.
1: Bisa kita kira-kira lah member itu siapa ya, guys, gitu.
0: Udah keterka.
1: Betul. Jadi makanya kayak yang gue ngeliatnya ya lo memang harus jor-joran gitu kan. Karena ya gimana enggak, orang ini tahun terakhir lo.
0: Betul.
1: Ya kan gitu.
0: Betul.
1: Nah makanya gue liat ya I'm very excited ya for this Aespa comeback gitu.
0: Terus banyak juga sih yang tahun 2006 ini their last, bisa dibilang last album, Card juga.
1: Card. Okay.
0: BM bilang gue pengen bikin album yang berkesan banget karena mungkin ini terakhir. Pas di live di Instagram or di platformnya mereka gitu. Gitu. Kayaknya banyak banget yang tahun ini tahun terakhir.
1: Okay. Nah, sekarang kita mau ngebahas K-drama nih.
0: Yes.
1: Lo lagi ngikutin satu K-drama enggak, atau mungkin dua atau mungkin tiga?
0: Itu apa namanya? Yang itu Phantom Lawyer.
1: Oh iya.
0: Itu
1: gue belum mulai tuh, belum mulai nonton itu. Gue lagi nontonnya Filing for Love sama si Perfect Crown.
0: Oh iya, itu.
1: Dan memang Perfect Crown duluan kan yang tayang.
0: Betul.
1: Jadi ya Perfect Crown dulu gitu, baru si Filing for Love gitu.
0: Sama nonton lagi Can't This Love Be Translated.
1: Ya, itu, oh lagi ngulang.
0: Iya, I love it so much.
1: Okay. Sejauh ini Perfect Crown bagus ya.
0: Yeah.
1: Unfortunately sekarang kan drama-drama itu sangat pendek, 12 doang.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau dibilang apakah memang kok kayak buru-buru banget, ya memang karena sekarang 12 doang,
0: iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Jadi kayak apa ya, seefektif dan seefisien mungkin gitu dramanya.
0: Betul.
1: Karena kalau gue sendiri berharapnya sebenarnya minimal tuh mereka 16 karena plotnya bagus, cast-nya luar biasa semua ya,
0: yes,
1: gak ada yang kaleng-kaleng.
0: Betul.
1: Gitu kan. Dan seingat gue tuh ada berita, itu kan mobilnya setahu gue BMW ya. Itu BMW-nya juga menyediakan langsung buat mereka gitu. Mungkin begitu tahu. Anggapannya kalau orang minta sponsor gitu kan. Oh, yang main siapa?
0: Betul.
1: Ayu, Bio Russo, ini.
0: Oke.
1: Kayak langsung di-okein gitu kan.
0: Betul. Sama lagi pengen nonton ini sih, Kak.
1: Iya, gue juga.
0: No Tail to Tell.
1: Gue nungguin dia selesai dulu.
0: Yes,
1: ya exactly. Gue sempet nonton episode satunya sedikit, terus gue yang, ih belum selesai, nanti dulu lah gitu.
0: Yes, betul.
1: Sama itu sih, gue pengen nonton dramanya Jisoo yang Boyfriend on Demand.
0: Oh iya, itu. Banyak cogan ya di situ.
1: Iya.
0: Seger mata saya.
1: Secara kan dia main aplikasi ya, yes, blind date gitu kan. Gitu.
0: The Art of Sarah, have you watched it? Oh my
1: apa?
0: God, The Art of Sarah.
1: Oh belum.
0: Wow. Wow. Iya. Mind blowing.
1: Katanya juga itu drama juga yang apa ya, dananya tuh salah satunya habis di fashion.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bajunya oh
1: wow banget
0: God.
1: Kan. Ya wow. Kan apalagi kan dia penipunya di area fashion ya.
0: Yes,
1: jadi
0: betul.
1: She has to be fashionable gitu, yes, kan gitu.
0: Betul, exactly. Sama gue kayaknya pengen nonton ini juga. Siapa namanya? Drama Ju Ji Hoon.
1: Iya.
0: Yang sama Han
1: Ha Ji Won.
0: Ha Ji Won.
1: Iya.
0: Terus ada Nananya.
1: Iya.
0: What the. Kayak banyak banget drama tahun ini yang bakal
1: gue udah denger sih kalau Phantom, yes, Lawyers itu bagus. Nah ini nih yang gue tungguin nih, My Royal Nemesis. Karena yang main si Lim Jion.
0: Ai.
1: Gitu.
0: Kalau gak salah Lim Jion itu kayak jadi kayak mirip isekai gitu gak sih kak?
1: Iya kalau untuk di drama ini ya, ya jadi kan? Dia kayaknya dari trailernya yang gue tangkap ya, dia tuh dibunuh di masa Joseon era itu.
0: Betul.
1: Terus tiba-tiba dia terbangun di
0: masa modern
1: gitu. Terus ketemu lah masih Hoon Nam Joon ini yang juga kayaknya tuh ini tuh kesannya antagonis ketemu antagonis gitu.
0: Yeah.
1: Jadi lucu gitu, dibikin lucu nih gitu.
0: Betul. Dan maksudnya aku yang baca juga katanya Hoon Nam Joon ini istilahnya yang ngebunuh dia di masa Joseon ini.
1: Oke. Okay.
0: Correct me if I'm wrong ya,
1: Zen. Iya. Tapi makanya gue tuh tertarik banget karena ini mungkin karena nanti ya kan si Lim Jionnya harus keep up dengan modern life ya,
0: yes,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi I think it will be very funny gitu kan.
0: Kayak Rooftop Prince.
1: Iya, betul.
0: Kangen itu. Sama ini katanya bagus kak. Mana ya? If Wishes Could Kill.
1: Ah.
0: Hampir mirip sama anime Jepang Death Note.
1: Iya, pas gue denger judul ini juga waktu itu kok kesannya kayak Death Note ya gitu.
0: Ya tapi kalau Death Note kan kita nulis
1: pakai buku.
0: Kalau ini pakai aplikasi kak.
1: Oh, karena udah ini ya, udah gak zamannya. Aduh.
0: Ini juga Still Shining katanya bagus. Park Jin Young sama Minju apa dia?
1: Wah gue gak tahu.
0: Girl group.
1: Oh.
0: Abis ayo apa namanya kak? IZ*ONE. IZ*ONE.
1: Gue habis nonton ini bagus.
0: Oh.
1: Sebagai penggemar historical drama alias Seguk ya. Kalau kalian ada penggemarnya Seguk, silahkan banget nonton si To My Beloved. Ini ada Nam Ji Hyun sama Moon Sang Min ya. Nam Ji Hyunnya gak usah ditanya lah ya guys ya. Dia mah udah main historical drama udah kemana-mana banget.
0: Udah gak usah nanya ke tuh. Kalau itu gak usah ditanya, itu udah gitu.
1: Iya kan. Kayaknya nanti kita harus ngebahas Met Gala juga ya.
0: Oh yes,
1: karena
0: of
1: tahun
0: course.
1: Ini bisa dibilang terbanyak.
0: Iya, untuk K-pop idol ya.
1: Iya,
0: K-idol. K-idol sama aktor, aktrisnya juga.
1: Iya, bahkan Chinese juga banyak.
0: Iya, Chinese juga ada, betul.
1: Karena ada Chai Sukun juga. Jadi kayak keren banget gitu ya. Terus, yang datang tuh IJ sama Audrey Luna ya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Itu juga mereka datang.
0: Sama An
1: Yosop
0: juga.
1: Iya. Jadi kayaknya patut kita bahas ya.
0: Alright, after this kita bakal muter lagu terbaru dari Baby Monster Chum Music.

0: The Heads masih bareng kita di Sunday Back, bareng Double A.
1: Oh my God, I missed it so much. I really missed to say Double A.
0: Kita udah ngobrolin apa aja nih, Dri?
1: We're talking about comebacks, K-dramas, and now let's move into the fashion.
0: Oke.
1: Okay. AKA The Met Gala.
0: Yang lagi hits ya.
1: Iya. Wow.
0: Gimana nih? Kalau lo sendiri, kalau spesifik K-pop selebriti, K-pop idol ya, tanpa memandang warga negaranya ya. Lo paling suka bajunya siapa?
1: Ning-ning.
0: Oke.
1: Okay. Jujur gue Ning-ning. Ning-ning sama Karina sih, karena gue seneng ininya.
0: Oh, Durunggi.
1: Durunggi, iya. I love it so much.
0: Kalau gue sendiri, gue paling suka bajunya Lisa.
1: Lisa sih itu the best.
0: Lisa sama bajunya IJ.
1: IJ, ya.
0: Kalau IJ sebenarnya ada not to Korean style-nya, itu di rambut.
1: Yes, betul. Ini
0: rambutnya dia banget. Tuh kayak, kalau gue sebagai pencinta Seguk ya, ini dengan style sok tahu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, pencinta Seguk itu biasanya kalau ngeliat style begini tuh ingetnya Giseng. Iya, jadi kalau Gisengnya di Seguk itu sering banget mereka memang mainnya itu di area rambut.
1: Yes.
0: Jadi lebay-lebaynya itu di rambut biasanya gitu.
1: Nah, ini juga Audrey Nuna cantik sih.
0: Tapi Audrey Nuna itu gak Met Gala pun kostumnya luar biasa. Gue suka banget sih the way she express herself itu very strong gitu.
1: Exactly.
0: Dan gak tergoyahkan.
1: Betul.
0: Jadi dia maksudnya gini, oh lo acaranya apa nih Grammy Awards. Dia gak jadi tiba-tiba berubah jadi elegan gitu.
1: Enggak.
0: She always show her style gitu. No matter what event is it. Nah makanya begitu gue denger Met Gala, wah sebenarnya dia gak perlu Met Gala pun dia udah Met Gala every event gitu.
1: Betul.
0: Kan gitu.
1: Wow.
0: Nah ini juga sebenarnya di luar kalau yang K-pop seleb ada beberapa aktor Cina, penyanyi Cina itu kayak Chai Sukun itu datang juga gitu. Nah kalau untuk Blackpink member sendiri ini yang pertama kalinya adalah untuk Jisoo ya.
1: Iya untuk Jisoo.
0: Tapi kalau lo sendiri gimana nih menurut lo? Kan dia pertama kali nih ya, first timer. Apakah menurut lo oke nih? Kostumnya Jisoo nih di Met Gala ini.
1: Blinks, tolong jangan hajar gue ya. Tolong.
0: Enggak lah ya, menurut gue harusnya kita tuh kalau untuk style preferences tuh kita we have to be very open ya, bahwa
1: yes,
0: tiap orang itu style-nya berbeda.
1: Betul.
0: Dan kalau lo gak suka style gue gak suka style lo, it's okay gitu. Kalau menurut gue cantik-cantik.
1: Cantik memang, kayak princess
0: betul,
1: iya.
0: Betul, iya.
1: Tapi isanya dimana tema Met Galanya?
0: Oke.
1: Okay. Kalau gue ya, jujur di antara semua member Blackpink yang bener-bener ngikutin pakem Met Gala, Lisa.
0: Oke.
1: Okay. Karena emang she show literally art.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh.
0: Walaupun sebenarnya art itu memang macam-macam ya,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul.
0: Misalnya gini, kalau memang mau pendekatannya itu art itunya simple, memang kayak Jisoo terus kemudian Jennie itu masih masuk banget gitu ya.
1: Yeah.
0: Karena kan kalau Jennie kesannya mermaid ya,
1: mermaid,
0: makanya
1: yes.
0: Typical make up-nya pun kayak
1: siren.
0: Basah.
1: Yes,
0: iya kan? Kayak oily gitu kan kesannya gitu.
1: Tapi kalau gue lihat-lihat dari kepalanya juga hiasannya sama kayak itu yang kayak di drakor-drakor Seguk.
0: Iya, bisa-bisa. Dan ini hebatnya Cartier dengan Dior jor-joran buat Jisoo.
1: Yes.
0: Jadi ini tuh gue udah sampai nonton ada cuplikan videonya ya. Cartier-nya sendiri ngeluarin koleksi lamanya demi Jisoo.
1: Oh, misalnya gitu. Saya inspired by 2006 Dior, 2006 Cartier.
0: Iya gitu. Jadi mereka oh Jisoo pertama kali nih dan ini tuh seingat gue ya dari videonya yang di Vogue kalau enggak salah Jisoo bilang memang dia banyak ngobrol dengan si Jonathan Anderson-nya ya, desainernya di Dior yang sekarang untuk gaun ini gitu. Jadi mungkin anggaplah seperti lukisan bunga tapi yang wearable.
1: Yes, pastel
0: gitu kan.
1: Colors.
0: Karena kan anggapannya kalau bajunya Lisa itu tidak wearable.
1: Yes.
0: Jadi tetap simple art form yang wearable
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul,
0: cuma
1: betul,
0: memang
1: betul.
0: Karena Met Gala banyak terkenal dengan maksimalis yang wow-wow-wow. Akhirnya
1: betul.
0: Banyak orang yang kadang skip sama hal yang simple gitu.
1: Betul.
0: Padahal kalau itu tetap on theme, why not? Gitu kan. Gitu.
1: So what do you think? Who's the best look?
0: The best ini again style preference masing-masing
1: yes.
0: Kalau gue sih pokoknya tadi nomor 1, nomor 2 tetap Lisa dan IJ. Kemudian gue suka stylenya Ning-Ning dan Audrey Nuna.
1: Iya betul-betul.
0: Gitu.
1: Kalau ini ada ininya nih. Anya Sof juga.
0: Iya.
1: Pakai apa namanya, simple.
0: Iya betul.
1: Jadi look simple ada, tapi ada simple Korean.
0: Nah itu ada notes ke Koreanya ya.
1: Kalau Met Gala tahun kemarin ada S-Coups.
0: Iya. Dan sebenarnya tuh 2 tahun yang lalu tuh malah ada satu grup band datang semua. Aduh, yang kayak Stray Kids deh. Iya enggak sih?
1: Stray Kids.
0: Yang Jenny pakai baju, oh itu tahun lalu. Itu gue lupa tapi yang datang siapa? Karena Jenny-nya sendiri foto bareng mereka gitu.
1: Atau extraordinary
0: enggak, belum enggak, ya. Enggak. Karena ini banyak sih, ingat gue sih Stray Kids ya gitu. Hmm. 2025 saya, 2025. Karena ini yang tahun lalu yang Jenny pakai baju biru. Pokoknya jadinya di tengah, terus dia dikelilingin sama si boy membernya itu gitu. Itu yang biru sih. Tuh 2024 ya, bukan 2025 ya. Oh iya 2024 berarti betul 2 tahun yang lalu ya. Gitu. Itu Stray Kids bener kan? Iya, karena Jenny foto, lucu banget mereka foto sama Jenny, Jenny taruh di tengah.
1: Ah, ada Changbin, Hyunjin, Han,
0: iya,
1: Kalik, Sungmin,
0: gitu.
1: All 8 lagi.
0: Nah, ini fotonya luar biasa banget deh. Udah kayak bodyguard nih ya. Iya. Jadi gue inget banget momen ini karena betul. Gue ini Jenny pertama kali sih inget gue kan gitu.
1: Tapi sebagus sih. Terus gue seneng beltnya itu loh.
0: Iya, ini juga Jenny waktu itu dianggapnya tidak on theme, padahal on theme karena kan waktu itu apa ya, gue lupa temanya apa. Jenny tuh jatuhnya representing the sea, jadi laut gitu.
1: Theme.
0: Oh, Garden of Time.
1: Garden of Time.
0: Oke, okay, jadi.
1: Sleeping Beauty, oh, Sleeping Beauty, Awakening, yeah. Fashion.
0: Gitu.
1: Kalian tahun 2000.
0: Oh, Garden of Time itu ya, dress code-nya. Jadi temanya Sleeping Beauty, Reawakening Fashion, tapi dress code-nya The Garden of Time. Nah kan kalau garden memang ada, pasti ada air dong,
1: pantas.
0: Gitu kan. Gitu.
1: Kalau 2006 custom art kak.
0: Iya.
1: Inspired by mungkin ada, even sampai ada beberapa A-list Hollywood yang inspired by Van Gogh.
0: Iya.
1: Starry Night.
0: Paling makanya yang nomor satu tuh banyak orang naruh pasti Emma Chamberlain. Karena iya, memang dia sebagus itu bajunya,
1: yes,
0: ya.
1: Betul,
0: nah ini
1: betul.
0: Kan dress code-nya tahun ini tuh fashion is art. Again, fashion itu style preference orang itu beda-beda ya guys gitu.
1: Betul, betul.
0: Jadi gue sendiri, gue tidak memaksa orang suka untuk suka gue. Gue juga enggak, lo gak bisa memaksa gue untuk suka sama lo juga gitu. Gue suka
1: balet
0: juga sih ini. Kan banyak atlet juga ya tahun ini ya.
1: Yeah.
0: Gue suka banget sama bajunya Eileen Gu karena ada bubble-bubble-nya itu.
1: Yeah, that's so cute.
0: Keren banget gitu kan. Itu kan berarti ada apa ya, kerjasama sama engineer lah ya.
1: Yeah, betul,
0: untuk
1: betul.
0: Si bubble itu tetap keluar. Ini bajunya Sabrina Carpenter dari Dior juga keren banget.
1: Inspired by Audrey Hepburn movie,
0: betul.
1: Sabrina.
0: Dan ini tuh pakai film.
1: Yes.
0: Gue tuh kadang kagum itu lebih ke gimana ya bisa kayak kelihatan, maksudnya nempelinnya gitu loh yang akhirnya bisa jadi gaun.
1: And this
0: gitu.
1: About her, dia katanya gak diundang.
0: Oke, okay, mendingan kita gak usah ngomongin itu ya, karena bukan K-pop kan.
1: Okay.
0: Iya, mungkin kalau nanti kita di Oasis boleh nih ya,
1: boleh
0: kita
1: ya.
0: Ulik-ulik.
1: Oke, tahun 2026 Met Gala K-pop Idol itu akhirnya kita bisa
0: iya,
1: ngeliat full member.
0: Betul, untuk Blackpink ya.
1: Blackpink
0: full akhirnya member. Full member. Karena tadinya gue ngeliat di listnya itu gak ada Jisoo tuh. Makanya gue yang, Jisoo datang, wah akhirnya deh.
1: Finally. Soalnya udah, kita udah mengiris Stray Kids kok bisa full member,
0: betul.
1: Yang lain kok enggak.
0: Bahkan gue sampai gitu. Yang ngeliatnya, gue aja kaget bahwa Aespa tuh diundang.
1: Gitu. Ya betul. Kalau Aespa tahun lalu ada gak sih?
0: Gak ada.
1: Gak ada ya. But she's, they're both adorable.
0: Iya, keren banget sih mereka tahun ini.
1: So, after this kita masih bakal ngobrol-ngobrol about K-culture only at Sandeva. All the hits. Z 99.9.

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
4: Buruan, slotnya terbatas.
3: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
6: Z 99.9. Z 99.9.

0: You're listening to Z99.9 FM playing all the hits. Still with both of us ada Double A.
1: Kita mau news update dulu nih sekarang ya. Wow,
0: kita ke drakor nih. Lagi.
1: Drakor dulu, oke. Okay.
0: Yes,
1: ada apa nih?
0: Ada drama terbaru Ena, yaitu Doctor on the Edge.
1: Oh, yang main adalah
0: Shin Ye-eun sama
1: Lee Jae-wook.
0: Yes.
1: Kembali setelah The Glory nggak sih?
0: Iya.
1: Gue lupa deh sebelum ini kayaknya dia ada satu main drama kok. Gue lupa judulnya apa.
0: Yang dia punya hotel kalau nggak salah.
1: Iya, nah
0: penginapan kok hotel.
1: Sekarang main ini jadi dokter ya.
0: Iya, dulu ingat sempet nangis sama siapa namanya
1: yang bisa bahasa,
0: kok dramaku kok gini-gini aja.
1: Iya, terus sering banget di bawah 1%.
0: And now, look at now. She's success now.
1: Ya, tapi gitu sih maksudnya memang makanya dibilangnya tuh pinter-pinter nyari orang tuh banyak yang pinter-pinter nyari agensi tuh karena itu ya karena mereka juga butuh bantuan agensi tuh untuk memilih drama yang
0: betul-betul
1: terbaik yang bisa tentunya nge-boost karir mereka gitu.
0: Sekarang udah bisa milih ya sisinya. Drama dia dulu apa ya?
1: Ada tuh yang main-main sama 101, anak 101. Ah, lupa gue namanya.
0: Kan ya?
1: Iya, betul.
0: Itu bagus juga.
1: Bagus, tapi ngeselin itu drawanya itu kan. Emang, karena semuanya tuh kayak bingung gitu kan. Jadi maksudnya dia juga suka sama Shin Ye-eun ya. Tapi kayak yang, nanti dulu deh.
0: Ya, iya, karena deh. Dia akhirnya gitu. Pas pacaran sama kakaknya, baru dia nyesel.
1: Iya, kan gitulah.
0: Kalau drama ini, si Shin Ye-eun-nya itu jadi perawat, Kak, di sebuah...

0: Dan si Ijewoknya itu
1: jadi dokter ya.
0: Jadi dokter. Nah, di pulau ini sebenarnya Ijewok gak mau ke pulau ini karena dia ada istilahnya masa lalu yang dia pengen tinggalin, trauma masa lalunya gitu. Tapi udah menolak-menolak, gak mau jatuh cinta sama si Nyeun, tapi akhirnya luluh juga.
1: Iya.
0: Gitu. Pokoknya drama ini bakal tayang tanggal 1 Juni besok, Generations, jam 10 malam. Terus ada lagi, aduh,
1: kita berikutnya mau ke K-pop nih.
0: Yes, ada
1: comeback
0: si,
1: ya.
0: Ya.
1: Quintessence, Quintessence-nya by siapa lagi kalau bukan?
0: The One and Only, Taeyang. Aduh.
1: Aduh.
0: Yang bakal merilis fourth full album tanggal 18 Mei besok, Generations. Dan full album pertama sejak 9 tahun.
1: Gue takut nih ya mau buka foto berikutnya, biasanya soalnya gak pakai baju.
0: Udah, itu udah kak, udah, itu udah.
1: Jarang, ini makanya gue ngeliatnya agak aneh ya, ngeliatnya pakai kaos ya.
0: Agak-agak aneh gitu
1: pakai
0: ya.
1: Pakai baju tuh lengkap gini aneh ya, aneh. Gitu. Secara memang dia appsnya selalu ready ya.
0: Oh ya, always ready. Always ready, Generations. And then, the last but not least ada dari Caca Cantik, Baby Monster, yang konfirmasi membuka kursi tambah menyusul penjualan habis seluruh tiket.
1: Keren banget.
0: Untuk world tour mereka di Seoul.
1: Dede-dede.
0: Wow. Dede-dede emes. Dede-dede emes.
1: Keren banget, keren.
0: Dan perlu dicatat, The Generations, kursi tambahan ini tidak hanya mencakupi kursi umum dan kursi dengan pemandangan terbatas, tapi juga sejumlah kursi soundcheck. Sehingga
1: sampai persaingan ketat ya.
0: Kayak wow, kayak war tiket sangat ya gitu ya. Dan untuk ini, bisa dibilang untuk si Baby Monster ini akan memulai world tour di Jamsil Indoor Stadium di Seoul tanggal 26 sampai 28 Juni. Dan untuk tiket tambahan akan tersedia dibeli di NOL Ticket mulai pukul 8 pada tanggal 13 nanti. So,
1: keren,
0: Generations, kalau mau nonton di Seoul langsung kok.
1: Wah.
0: Wah, kayaknya ada sih kak.
1: Pastilah.
0: Pasti. Semoga
1: Nagita Slavina
0: ya.
1: Juga suka gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Nonton Blackpink langsung di sana.
0: Betul sekali.
1: Kalau punya dananya mah silakan-silakan aja.
0: Iya sih, kalau dana gak terbatas sih gak apa-apa lah ya.
1: Betul.
0: And now, thank you so much, Generation. Tadi udah bisa dibilang terakhir ya. Segmen terakhir di Sandiebug. Sekarang udah jam 8 malam. It's time for both of us signing out.
1: Selamat, we gotta say goodbye ya. Sebenernya kesana cepet banget gak sih, Indri?
0: Kok Sandiebug? Apa perlu 4 jam?
1: Karena ternyata banyak banget yang udah lama kita gak update ya.
0: Iya, betul.
1: Dan ternyata pas kita bisa ngobrol bareng, yang di update tuh lagi,
0: gitu.
1: Wah,
0: langsung numpuk kayak laporan
1: muanya,
0: numpuk
1: gitu kan. Bahkan sampai berita dari luar kayak Met Gala kan.
0: Yes, betul,
1: sebenarnya
0: betul,
1: bukan per K-popan, yeah. Cuman karena ada anak-anak K-pop gitu kan. Jadi patut kita bahas.
0: Betul.
1: Gitu ya. Yeah. Thank you so much ya, Generations.
0: Iya, selamat menjalankan hari sisa hari Minggu. Dan semangat untuk
1: aduh,
0: hari Senin besok.
1: Iya,
0: dan untuk
1: semangat.
0: Penyemangat Lost Generations, gue bakal putar lagu dari Billy lagi yang judulnya Zap sebagai penutup Sandiebug malam ini.
1: Yuhu.
0: Thank you so much yang udah nemenin. Andri Linin signing out.
1: Andini signing out.
0: So see you guys around. Annyeong.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry, gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke aman, kita have fun bareng lah kalau gitu. Z 99.9.

0: Tes.
1: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
2: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
3: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z 99.9.

0: Ketombe basah on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan ketombe basah dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam. Hingga 100% bebas ketombe basah.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy. You know I want you.

0: All the hits. Z99.9.
1: Tadinya dia kaya, sekarang miskin. Tadinya keluarganya harmonis, sekarang berantakan. Tadinya dia kelihatan keren, sekarang acak-acakan. Tadinya dia berwibawa, sekarang gak ada harga dirinya.
2: Jangan sampai terjebak judi online ya. Judi online bikin kita jadi manusia hina.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z99.9.

Atau pengen jadi MC profesional yang dikenal semua orang? Bisa! Wujudin mimpi lo jadi public speaker lewat Z Academy Mastery Public Speaking Class. Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Lo kenapa, Red?
2: Ini gue lagi migrain. Badan gue juga rasanya gak enak deh seminggu ini, Nes.
1: Ya iyalah lo sakit. Gue liat-liat lo pulang kantor aja di atas jam 10.
2: Iya sih, tapi mau gimana lagi? Kerjaan gue banyak banget. Sehari 24 jam juga kayaknya gak cukup deh.
1: Ayo deh kita cari makan dulu yuk. Stop dulu kerjaan lo, lo udah pucat banget tuh. Rep, Rep, Rep, lo kenapa?
3: Generations, terus-terusan kerja tanpa kenal istirahat itu bukan berarti produktif loh. Faktanya, rata-rata pekerja kantoran hanya produktif sekitar kurang dari 3 jam. Kalau udah lebih dari 3 jam, boleh banget untuk istirahat sebentar. Nyelesain kerjaan itu penting kok. Dan ingat, kesehatan lo juga penting. Z99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya, waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.

Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram @zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.

Punya suara bagus tapi bingung gimana manfaatinnya? Yuk gabung Zee Academy Voice Over Class bareng aku, Liza Harun. Kita bakal mentoring bareng loh. Simulasi job VO sampai bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production. Kelas ini super terbatas, jadi jangan sampai kehabisan. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z99fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Zee Academy.

0: Z 99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjek, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gue gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita have fun bareng lah kalau gitu. 99.9

0: Cie, yang abis nonton konser kemarin.
1: Cie, orang penyanyi gagal tampil juga lu.
0: Untung kemarin MC-nya seru, jadi masih bisa ngehibur.
2: Hah, emang bisa MC seseru itu?
3: Bisa dong, pengen bisa jadi MC. Atau presentasi kamu bikin semua orang tertarik. Ikutan aja kelas Mastery Public Speaking di Z Academy.
4: Di Z Academy kelas Mastery Public Speaking, kamu bakal diajarin teknik-teknik jadi public speaker yang handal. Gak cuma itu, kamu juga akan praktik langsung dan ngerasain gimana asiknya jadi public speaker.
5: Daftar sekarang lewat link yang ada di Instagram @z999fm.
6: Buruan, slotnya terbatas.
7: Z Academy Mastery Public Speaking Class is brought to you by
8: Z 99.9.

0: Z 99.9.
1: Males banget. Gue buang sampah di sini aja deh.
2: Eh, jangan sembarangan gitu dong.
1: Kenapa? Suka-suka gue. Ini kan sampah gue.
2: Iya, tapi buang sampah sembarangan bisa ngotorin lingkungan. Ngerugin lo juga tahu.
1: Emang ngerugin gimana? Kan ada petugas kebersihan juga.
2: Iya, tapi efeknya lingkungan jadi kotor. Terus lo sakit karena lingkungan jorok, nyesel kan?
1: Oh, iya juga ya. Gak mau deh gue sakit gara-gara sampah. Oke deh, gue buang di tempatnya ya.
2: Nah, gitu dong. Biar lingkungan kita bersih dan sampahnya bisa didaur ulang kan?
1: Setuju.
2: Ini baru teman gue.
3: Generations, membuang sampah sembarangan merupakan masalah serius di Jakarta loh. Untuk

0: 99.9.
1: Eh, sini lu.
2: Kenapa bang?
1: Gua lihat-lihat lu udah ganti HP lagi tuh. Banyak duit nih.
2: Kemarin hadiah ulang tahun dari bokap.
1: Alah. Udah gue bagi duit sini.
2: Lagi gak ada duit gue bang.
1: Yes, pelit banget lu gak mau ngasih lu.
2: Bang, udah bang. Beneran gak ada duit bang.
3: Kepada seluruh masyarakat, saya meminta maaf atas tindakan saya yang merugikan. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Hah, tuh kan. Pembuli itu berani sama yang lebih lemah doang. Giliran ketangkep, nangis-nangis. Dasar cupu.
4: Menurut pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, apabila pelaku bully melakukan kekerasan fisik terhadap korban, seperti memukul, menendang, dan lain-lain, bisa mendapat hukuman. Maksimal 2 tahun, 8 bulan pidana penjara loh. Apabila melihat tindakan bully, kamu juga bisa langsung melapor ke pihak yang berwajib ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: Z 99.9.

0: Suka nggak pede ngomong di depan umum? Atau pengen cobain siaran di Z99.6 FM? Daftarin diri lo sekarang ke Z Academy. Di Z Academy, lo bisa belajar banyak tentang broadcasting, public speaking, hingga content creating. Apalagi abis lo ikutan Z Academy, lo bakal dikasih kesempatan untuk on air di Z99.6 FM lo.
1: Pasti pengen kan? Daftarin diri lo sekarang lewat link yang ada di Instagram @Z999FM. Buat lo yang daftar duluan, bakalan ada promo early bird lo. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan daftar Z Academy sekarang juga. Z Academy is brought to you by
2: Z99.9.

0: Z99.9.
1: Bali, tempat yang telah dikenal dunia dengan kebudayaannya yang luhur dan alamnya yang indah. Namun, perubahan zaman membawa tantangan besar seperti kerusakan lingkungan dan kemacetan. Kita semua, dari yang muda hingga yang dewasa, harus peduli dan bertindak. Jadikan Bali seperti dulu, surga bagi kita semua. Mari bergandengan tangan menjaga Bali demi masa depan yang lebih baik. Ayo, kita kembali bersama. Jadikan Bali tetap indah dan penuh kenangan.
2: Untuk Bali yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Hai, aku Evole. Ayo dukung gerakan ini untuk Bali, untuk kita semua.
1: Kembali, Bali surganya Indonesia. This public service announcement is brought to you by
0: Z99.9.

0: Ketebebasan on.
1: Pasti kamu pernah dengar kan suara itu?
0: Kalahkan keto bebas dan gatal, melindungi kulit kepala hingga 48 jam, hingga 100% bebas keto bebas.
1: Yap, itu suaraku Liza Harun, voice over talent untuk berbagai brand di Indonesia. Kamu pengen juga jadi VO talent profesional? Makanya ikutan Z Academy Voice Over Class bareng aku Liza Harun. Dan kita bakal belajar gimana caranya jadi talent voice over profesional dari live coaching, mentoring one on one, simulasi job VO, bahkan bikin voice sample profesional bareng Mr. Lesman Audio Engineer Production.
2: Wow.
1: Ingat, kuotanya terbatas. Daftar sekarang juga ya. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @z999fm atau di @zacademy.id. Let's level up your voice with Z Academy.
3: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: start.
1: Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy.
2: Z

2025 loh. Wow. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di-skip. Z Academy, level up your voice.

0: Z99.9.
1: Wah, gokil banget nih emang Arctic Monkey.
2: Eh bro, jangan dorong-dorong dong.
1: Siapa yang dorong-dorong sih? Orang gua lagi rekam video.
2: Iya, tapi lu gangguin orang lain tau gak? Udah tahu aturan gak boleh dorong-dorong. Ntar kalau ada yang jatuh dan keinjak, malah bikin konser berhenti gimana? Lu mau konser jadi momen traumatis?
1: Astaga, iya sorry-sorry. Gua gak mikir panjang, cuma mau hasil bagus doang tadi.
2: Oke, aman. Kita hewan bareng lah kalau gitu. 99.9

Pernah gak sih udah ngomong panjang lebar tapi yang denger malah scroll HP? Atau punya ide keren banget tapi pas disampein langsung di skip gitu aja? Tenang, bukan ide kamu yang salah. Mungkin cara ngomongnya yang belum ngena. Makanya waktunya kamu upgrade di Mastery Public Speaking Batch 4 bareng Z Academy. Z

9 Oktober 2025 loh. Dan yang makin keren, sekarang ada juga materi Basic MC. Kelasnya 3 kali pertemuan, tanggal 23, 29, dan 30 November 2025. Jam 10 pagi sampai 1 siang, langsung di Studio Z 99.9 FM Palmerah, Jakarta Pusat. So, tunggu apa lagi? Follow Instagram at zacademy.id dan siapin dirimu biar omonganmu didengar, bukan di skip. Z Academy, level up your voice.